Tiongkok. Takkan jalan nyata Tiongkok kah? Mana tak berat aku, Emily. Hanya wak tak kena. Tentang ke my friend, my daughter. Hanya wak nungar kah?